Karamate puyalu bulu tabdi muya tabdi yalu song yalu sagode bamoto nangnuk

Masuk jurati sing elem kering pandawa kana lagya koroksa umur cakra takuk syukuram de borma bini langmaniko te bini elem roknoti sing kana lagya sing kana wiman ka bo koroksa jaduni recap kering abono karibo bini kebangma elem rok sing kana ka bo koroksa tamnani kering sumui tamna kering Ate sarinda tamnani kereng bini tamu sumui tamu sarinda tamu amurok no boceng kena lagi elem kereng bandok kuku bino elem kereng ba borok hai borok no sehino hini mano hai ada korok sha borok ni shago kebang ma elem abo kishani kogya hai ada bana azeng joto ni shago no pia ba kasha kasha man mani kasha kasha elem tongo abo juda juda engi no mano hai ada na Kesung ajarawo sung elem kering pandau kena lagi. Takuk syukuram deporma ni bini elem nanti kok teh bo koroksha jaduni recap kering bo koroksha tam kering ni bo sini cakri tunggu. Angkai sung tabu padi kena lainai recap mung jora to tungko. Angkai jora asuk kebang to bo baikok. Shaiman dia hai pano sung bini elem nanti kena lagi. Shaiman lagi. Tei bawa hai ke bawa rezabi dong, bawa hai ke bawa sumi lo, bawa jaga bawa thai lo, kita tangi tamka amarong lo bawa jenno, sai kena raka, elem kereng pandan bising tinggal fadi, sengo jero bawa rezab mung kena lainnya, kena tato rezab mung norong ni pakai, kena itu di logi dong di pandan payah sak jora, wajero studio asuk sa kangar zeminota, norong no tabuk elem kereng pandau, kena dinaik kena tato rezab mung.

kerana itu engkau salah satu point dog mereka harus saya pemunjuk untuk acara studio acuk saya kelim kerang pandan itu itu lalu yang harus saya bina tak kesan kenalai itu engkau kerana tetap berjaya mungkin jeng apa yang buka kau kelim kerang pandan jeng kenalai kau korup sya tak kuk okra tak kuk syukuram depan mani bini lang mani kau dog teh bini kelim log nanti jeng sila kau engkau tabuk engkau kau jeng kenalai itu engkau berjaya mungkin jora potong kuba aje macam jeng berjaya mungkin kenalai nai engkau anu rokni bagai hanu hai tetang sya kerana tetap berjaya mungkin kenalai itu engkau logi itu engkau pandan paya sya jora di purni dam nita mungkin sya tetam cijara anu rokni kacara angtong nai engkau anu rokni tini nishal jatuh ni bagai nau kaham lainan engkau jatuh nau paya ya samung humurok to jatuh nau klay nau thang

hokono chini langma ani mano hunke jeng je mansak jeng shamung humung khlai titi phano chini panda rok nom jeng khana lai ho da ke aba hai kena chini langma no jeng sakangai thangai no tomo thangai no tomo batha ge hoy batha ka kai no ungo be jwa hai ni bagai no batha ge hoy no no rok chini panda khana titi shamung humung rok khlai na tong de hinka jara or jabong narok ni bagai

들어가라 이동구 산업사포인트 메가하르스 FM 문진터 스튜디오 속사 강아지 비노타 함께 다국진의 스튜디오인 전화 거거담 이동구 디볼리 담진이 담은 쇼티 담지 담 응게 모플리 브레이 응자가 저러 오늘 어쩌다노 디볼까 함께 하이노 하이람 스크피로 디니니 자두니 코랑 반다오 응게 아 자두니 코랑 응게 떠나로 어쩌다노 사이마노 증 무프로 모르록노 자두힌 제프로 진이 북한이 북리오던고 북한이 그 자라던고 보는 로비 자두링우 하야다. 그러니까 승 진이 아 진이 누구 진이 보러록미 꼭나 세네가 함께 증 자두니를 잡은 보 증 보러록미 북한이 꼭 제프로 꼭 타이바이케 컬레이 제프로를 잡은 거 앞으로 자두니를 잡은 거니 증 사자고 아 증 하야다. 그러니까 꼭해 샤나탄가 함께 함석문 어본카 어승산이 조트니슬라이 나이터도 Hello, Kani Mano. Hey, da. Hamzak mong abo romdi buma bupa busha ni hamzak mong bayab kitchen ni hamzak mong kami amsayro ko zaiti samdayrok ni hamzak mong te lukurok no je kakwar kay hamzak mong abo bebak halok ni bishingono te kaysa kutay halok ka abong ka koroksha te koroksha bay tiyasak hamzaki tangnay eba hamzak mani halok. Korok nui gini kaisa ngmani halok. Ajara roko no ceng khani borok no ceng jadu hini ringgo hayada. Ceng lobui ringmani abo pia kishani kogya ceng. Lobui hamzagi mung lobui ringzakmani abo korang abumu kanaka kaise baksani ba. Bukase kecangai tanggo hayada. Kecang nani bokok no. Jeboroknu neng tiasak logi otoni nai hini kawo chonggi tonggo chonggi naka. Bobai tomung do ceng bumung lobi ringzak hangke. Aro kaksang yang nani mungsakok da tongna gere. Aro ngka kaksang ma kupulung. A mung lobi ringmaning ka aro maya kupulung hamsak ma kupulung tonggo hini ceng chonggi nai mano hayada bana. Jadu ni korang ceng bini korang kanaka kaise. Asa kawo dong top mung payo kuxiyo muni mung payo hayada o muni mung abo thia shak toni nani bagai jung koroksha te koroksha ni halo korok nini kene kai shani je halo abo busung jara te kete busung jara te kaham kai toni nani na phia abo bebak no chini thani jung borok ni thani hayada na kai tabuk ni o jara ro ko hunke abo ro kisa belmani ro ko noksa ko tamni hinkai jung jutu no shawi mano tamni bagai hayada hinke phia abo rok no tei no jung tini jaduni khorang pandawang norok no norok pai share khai nai jung kaisa halok kutei kaham kai talang na hinkai jung bobo hai ke tong nan jung jini shakmang ka ham kai ton nang kang ke jung chamung ka ham chana nang go tomung ka ham tong nan go te jung jora o chana nang go jora mote jung cha yang kai jini shak ham ya ung go nei jung shawi manu apni ba ke jung jini shak no ka ham kai ton ni ba ke jung je te ke jung je rai de te jung tong go মেকেতেন থাইকেতেন জাতানি ইনথুন এবা জং বিয়াম রো ক্লাই ফানো ইয়োগা রো ক্লাই ফানো এবা জং শাক শাক নো চিনি শাক মান কাম কাই তোনি না বাগে জেতিকে জং জরাইব আবো হাই কেনো খরক নেনি হালক নো নাই থথক তে কাহাম হামসাক মন কুপলং কাই তনা বাগে আরো বচং জরা মার নাই হ্যাঁ বানা আহ ফাইদি হজরাব ও রেচাপ মু নরকি বাকি খানাই থংদি লগি থংদি

Lo bersana tu ini, bersano, frungan nanggu. Baksa baksa huno bersatu kusukja kai tangka ang tua surungya ang tangka frungai na wokogia nung mapa bersana nung nai matungai nung jusuk pano rungya tongpun nung kanar tong hakle bersabuti kaham ke tongai nung surungai nu ayang pesing mokol makayu tai bersabuti biang tang ya buni borok hamiani botolo deklai om tiroku mokol kaya nanggu. Haiklay, bersabutui, bersok-soki manai. Apa ni ulubu? Cungai di, kaham rung nok nangu. Nini kana kini bapa ra kami je rung nok tungai, aro prungai song nok, boram gunam prungai song nok, kaham tu puru purung nok prungya, pade pai paya. Apa makul makayu? Nai sini para kami hapa rogo kawang mana rung nok tunggu, aro prungai song kaham ke tangia. Masa tanggu, te masa tangia, slice slice tanglayu. Kili tanglayu, apa hayungu? Abang bisingi, kebang nongkat sini bosong ni borok. Kepe kongune rung nogo tanggu. Aba belai caya. Ke surungai dokto nugu. Aba hayu caya. Hayungu mukul kaya nanggu. Aba hayung lah hangke. Boram gurang surungai songno. Sayir na nangai. Hayung kray to zaglat. Nung kraksa surungai. Nung kraksa boram gurang borok. Boram tuh itu ngdi. Boram tuh surungdi. Cuma bukan ayat ni puno sairan anang ni. Kaya bersabuti rok sikla kamar jarawo kisah deramung payu. Abno maaf harok naik rugi ne kahagir anang. Puno boi to boi asai kului puno samungatui maya puno frungui si puno toy toy ke lagatui ne. Abno lahir rokan kan ke bersabuti rok lahir thangi mano. Tahun ini kau pergi ya, sini tak kau kerja tiada rasa harmoni, biasa lah, kau kaisa, buku ni bermar, mana buku ni bermar berhincuk maya, bahko tu ini bermar orang ini bahku lupaiu, abang kah, solor naib bermar abah, bahaya solor hamba keraksan orang lah hangkang kah, boni ri cum tu itu kumani tu ikhort tu, nungmani cawani manai tu. Rung nokor thang lay khang lay, sakway sak nang lay khang khang kay, apa hai ke apa? Soloru marke motogo, motogo puk khang kay, tu iklayu ke monu, apa hai yanggu? Bangsok khang lay kulum bopayu, apa hai? Kay, apa ni bagai puja nong khang? Nok nukung no, plang plang kay tong nong lay, kaham kay nawa dangatui. Harui, sibi, lepe, bukrai, sukrai, tonan nangai. Ri cumno, jabo pranjang nai bunuma pran nai, jabo sujang nai bunuma sunai, awa ke maton nai. Tapi kraksan ini nongni kebun orang lah hangke buno, hamiasak alka ke bunu maton nai, bunu juda ke maton nai. Buni ri cum, tapi buni kamani, camani, amtirongno juda ke maton nai. Tapi, cung cini borak kawang nu tuisha tuipek rogo tuitu kugu, abno makar nai.